0: deal. 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Halo, Racik.
2: Iya, Pak.
1: Kemarin terakhir di pengadilan ngambil apa?
2: Itu ngambil SIM.
1: Terus,
2: bayar pakai apa? Pakai uang, Pak.
1: Pakai uang apa?
2: Ya uang tunai lah, Pak.
1: Uang palsu ya kamu ya?
2: Uang palsu.
1: Bisa membedakan nggak uang palsu sama uang asli?
2: Ya bisa. Diraba sama diterawa.
1: Kurang.
2: Loh kok kurang, Pak?
1: Loh, iklannya ya apa iku lagune?
3: Ingat 3D.
4: Dilihat, diraba, diterawa.
2: Kok iklannya?
1: Karena kamu sudah mengedarkan uang palsu.
2: Loh emang aku mengedarkan? Aku nggak mengedarkan loh, Pak.
1: Gini.
2: Bapak kok jadi gitu?
1: Loh, kok malah curhat sama saya ini? Rajib, dengarkan ya kamu baik-baik ya.
2: Iya, Pak. Iya, iya.
1: Kalau saya untuk dengarkan. Membedakan uang asli dan uang palsu, ya. 3D. Dilihat,
2: iya.
1: Diraba, diterawa.
4: Dilihat, diraba, diterawa.
1: Nah, biar kamu nggak salah, coba tiru no iki lho. Rungokno iki, Jek.
4: Dilihat, diraba, diterawa.
2: Kok jadi ini ya? Dilihat, diraba, diterawang.
1: Iya, ingat gak?
2: Iya, ingat.
1: Ingat ya? Yowes,
2: iya.
1: Saya mau datang ke kantormu buat tanda tangan BAP-nya. Ke daerah Ketintang lo ya kantormu ya?
2: Loh, kok Ketintang? Enggak, mungkin Bapak salah sambung mungkin.
5: Maaf ya, berarti Pak Raci masuk salah sambung ya, Nefem.
0: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
6: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi dengan Mbak Lisa.
2: Iya, betul. Siapa ya?
3: Ya, perkenalkan. Saya Mbak Siska ini dari TV.
2: Oh, Mbak Siska.
3: Iya, mau ngajak kamu untuk kerja bareng sama kita.
2: Mm-hmm.
3: Jadi kan nanti mau ada debat capres kan yang keempat tuh ya. Nah, ini kebetulan juga kita ada sesi yang namanya jabat. Jeda tetap debat gitu.
2: Jabat.
3: Iya, cuman tidak on air. Kalau pengalaman kemarin, 1, 2, 3, MC jabatnya ini chaos.
2: Tapi saya belum pernah MC debat, Mbak.
3: Oh, enggak apa-apa. Ya. Justru ini bisa jadi pengalaman pertama.
2: Ya, boleh.
3: Mbak Lisa ngobrol sama Mas Didit dulu ya.
4: Halo, selamat pagi Mbak Lisa. Perkenalkan, saya tim dari Media Debate TV National and International Online Offline. Jadi memang untuk debat capres berikutnya kan di TV ya Mbak ya. Saya lagi mencari MC off air.
2: Oke.
4: Nah, tujuannya sih satu ya Mbak ya, karena ini pada saat iklan ini crowd ini luar biasa Mbak.
2: Oke.
4: Risik sekali.
2: Oke.
4: Di debat capres kemarin Mbak, ada ampe yang lempar-lemparan apa coba Mbak? Lempar-lemparan
2: apa?
4: Santet Mbak.
2: Masa iya sih Mas?
4: Iya. Bener. Nah, saya butuh MC nih pada saat off air. Jadi saya pengen mendengarkan saja Mbak bagaimana membuat ini lebih ke bukan paslonnya ya Mbak ya, bukan ke capres cawapresnya, tapi lebih ke supporternya ya.
2: Oke.
4: Bagaimana intonasi Mbak menyuruh supporter dari paslon A dan B yang sedang berantem lah.
2: Oke.
4: Oke, saya boleh coba ya Mbak ya?
2: Iya boleh Mas.
4: Sekarang bayangkan tim ses dan supporter paslon A dan B sedang ricuh, silakan.
5: Ya teman-teman dari paslon A, harap tenang. Yang paslon B juga mohon duduk. Jangan ricuh, jangan lempar-lemparan barang. Harus tetap di posisi kalian masing-masing.
4: Cut.
2: Oke, gimana?
4: Mbak ngomong kayak gitu gak didengar. Okay. Sekarang kita coba ya, mungkin saya dan Mbak Siska, kita simulasi boleh Mbak Siska?
3: Oke.
4: Kesannya kita sedang berdebat ya.
3: Iya.
4: Oke, siap
3: kita
4: ya,
3: saya dari A ya.
4: Saya dari C ya.
3: Iya.
4: Oke. Kita coba 3, 2, 1.
3: Enggak bisa dibahas-bahas seperti itu dong. Kalau misalnya kita ini ngobrolnya harusnya realistis.
4: Punya gue, duduk. C nomor 1 men.
5: Ibu,
4: C is the best.
5: Pak, saya lempar batu ya Bapak.
4: Sini lo, lempar.
3: Saya lempar duluan loh.
5: Marah semua ini Bu, jangan.
4: Sini lo weh.
5: Saya di sini harus marah.
4: Lu pulang lewat mana lo?
3: Terserah lo, gue udah bawa tuh senjata gue di mobil.
5: Gak bisa Pak, di sini gak bisa
4: pos. Sini lo.
5: Bapak jangan bawa pos senjata Pak. Nanti Bapak ketangkep lo.
4: Nah gitu dong.
3: Harus bisa nenangin ya.
4: Bagus loh. Bagus sekali loh ini. Satu lagi Mbak, kita ada yel-yel biar mereka lebih calm. 1, 2, 3.
3: Pilih semuanya.
4: Bagus sekali Bu Siska
3: gitu.
4: Idenya. Oke, coba.
2: Oh, oke.
4: Okay. 3, 2, 1.
2: Teman-teman semuanya harap tenang. Sebelum kita memulai, kita akan ada satu yel-yel yang bunyinya seperti ini.

0: nanti napasnya harus bikin 10 second ya.
1: Oke, okay, ya, Siska, ya, ya. Ini oke, okay, kalau ada saya dari kafe udah oke, okay. Silakan dari pihak televisinya untuk fee dan lain-lain dan jadwal ya.
2: Tapi saya nggak sendiri kan, Mbak?
0: Sendiri dong, pasti.
2: Ya berat dong, Mbak.
0: Ya, sebenarnya budgetnya agak kecil, 300.000 tambah 5 kaos partai.
2: Totalnya berapa jam, Mbak?
0: Ya 5-6 jam lah, standby-nya 10 jam, berarti apa ya?
2: 5-6 jam gak nyampe 5 jam dong, Mbak, debat mah.
0: Kan kita standby, karena kan kita briefing dulu kan. Mungkin kita bisa ketemu dulu aja, langsung datang Mbak Lisa Rumbewas.
2: Siapa, Mbak?
0: Lisa Rumbewas kan.
2: Eh, Lisa Anggina. Lisa Rumbewas siapa, Mbak?
0: Salah orang, Pak Didit.
1: Aduh, salah
0: orang.
1: Aduh.
0: Salah sambung dong, Pak.
1: Dan Lisa masuk salah sambung di Geneve.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Gila.
0: MC-nya. Gila. MC langsung kita kasih bip nih.
2: Cepat capres, Pak. Kan gue udah menelpon nyokap-bokap gue, tau gak?
3: Gas lagi. Dengerin.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar.
0: Tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo?
3: Ya, halo.
2: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesen kacang bawang sama keripik bawang. Nyampainya bagus, enggak hancur, semuanya aman, alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
3: Kenapa?
2: Karena ayang beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi
3: habis.
2: saya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
3: Tapi
2: ya kalau jualan ya, tuh harus amanah dong.
3: Insya Allah saya amanah, Bu.
2: Ngobrol aja deh sama suami saya, Pak. Pak, ngobrol deh sama Pak Haris nih.
4: Halo, Bu.
3: Ya, halo. Gimana kondisinya, Pak Haris?
4: Enggak gede banget. Tarinya ompong semua, Bu. Kalau juga ompong, harus ngomong juga bisa, Bu. Taring, saya kalau makan taring. Taringnya hilang. Taring.
3: Oh, tapi sebelumnya, waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya. Tapi enggak napa-napa ya?
4: Enggak apa-apa. Saya makan kocok-kocok-kocok ini ke kacang, ternyata gigi saya rontok. Gerahal, taring, gigi bungsu, gigi susu, susu kental manis, susu bunga, susu kental manis, hilang.
2: Tuh, semuanya giginya pada copot.
4: Sakit.
2: Sakit, Bu. Bukan cuma sakit giginya aja. Sakit hati saya, Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba, Bu. Makannya pakai sedotan boba, Bu.
4: Gak bisa makan sedotan lagi.
2: Udah kayak orang sakit parah, Bu.
4: Gak bisa makan yang banyak,
2: Gak bisa makan apa-apa lagi, bener. Yang ada sekarang saya makan hati, Bu. Ganti gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak dengar suaranya.
4: Gigi palsu, dokter Tompi.
2: Pakai gigi palsu aja minta dokter Tompi atau enggak dokter Martin, gak apa-apa dah.
3: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
2: Ya, Bu, jangan konfirmasi dong, Bu. Kalau ibu gak bisa ganti, biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya kuasa hukumnya Bapak, saya udah capek ini. Udah gini
3: Maaf,
2: aja
3: ya,
2: deh.
3: Ini kan baru nelpon ya, saya juga baru dapat info. Pak Arisnya juga gak ada WA-WA.
2: Iya, Ibu, masalahnya susah ditelepon. Udah gini aja deh. Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
3: Saya konfirmasi dulu, gak ibu, bisa langsung-langsung.
2: Ini Ibu Leni Marlina kan?
3: Marlina mana ya?
2: Aduh, saya salah sambung. Saya salah orang dan Ibu masuk salah sambung di Genevo.
3: Ya ampun, jantung saya dakdikduk. Ya ampun.
5: Maaf ya, Bu ya.
2: Mau lihat teh. Jangan lupa kacangnya kirim dong.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Santuy rek, musiki tak pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BANPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Dengan Mbak Firda.
3: Iya.
2: Perkenalkan, ini saya Siska. Saya dari brand salah satu minuman isotonik. Mbak, instruktur Ponfit kan?
3: Iya, benar.
2: Jadi kita mau bikin event nanti untuk acaranya Ponfit secara gratis. Kita bikinnya di Car Free Day, Mbak. Sekitaran Bundaran HI lah. Kita punya stage-nya besar sekali.
3: Oke, nanti stage-nya bundar gitu atau gimana, Mbak?
2: Nanti stage-nya kita masih kondisikan ya. Ini kan kita kerja sama-sama Pemda ya. Jadi nanti, kalau saya sih istilahnya untuk ngobrol segini aja cukup screening-nya. Sekarang kan udah ada Bapak dari Pemdanya nih, ada Pak Tono ya. Ini soalnya beliau yang mengepalai CFD DKI ya.
3: Oke.
2: Langsung ke Pak Tono. Pak, ini ada Mbak Firda ya? Ya.
4: Selamat pagi. Ya, gini, saya langsung to the point aja, Mbak. Karena kalau di area kita ya, Mbak ya, itu exposure-nya luar biasa ya, Mbak ya. Dan sekarang kan lagi sensitif ya, Mbak. Lagi sensitif masalah apa? Anda tahu?
3: Apa ya, Pak?
4: Apa yuk? Masalah?
3: Pilpres.
4: Nah, itu.
3: Oke.
4: Jadi makanya saya QC dulu, Mbak Firda. Pertanyaan pertama dari saya adalah, Mbak, stick-nya warna apa?
3: Saya ponfit warna hijau, Pak.
4: Gak bisa. Mbak harus ganti, jangan warna partai. Mbak, Mbak kalau main ponfit itu, sticknya megangnya berapa?
3: Dua, Pak.
4: Gak boleh. Itu adalah angka dari capres. Kalau Mbak bawa satu gak boleh, Mbak bawa dua gak boleh, minimal empat.
3: Satu.
4: Minimal empat. Bisa ya? Oke, nanti juga pada satu lagi ya, Mbak ya, satu lagi ya. Warna tolong diganti sticknya, jangan warna hijau. Jangan warna merah ya.
3: No.
4: Jangan warna biru, ya. Jangan kuning, jangan warna partai aja pokoknya.
3: Tapi ponfit pasti hijau, Pak.
4: Maksudnya bukan urusan saya. Yang ketiga adalah, Mbak, kalau saya, ini sepengetahuan saya kalau ngajar senam ya, atau mimpin senam. Satu, dua, nah jangan nyebut satu, dua, tiga. Mbak langsung ke nomor empat, bisa?
3: Ya, gimana?
4: Bisa?
3: Empat.
4: Jadi langsung.
3: Bahasa Inggris nggak boleh juga, Pak?
4: Nggak boleh dong. Bahasa Inggris, Thailand, unos, dos, tres, un, deux, trois, itu nggak boleh, Mbak. Bisa ya? Sekalinya Mbak keceplosan angka 1 atau 2 atau 3, mohon maaf, saya ban selama-lamanya di CFD. Baiklah, itu saja ketentuan dari saya. Terima kasih. Dan jangan menyebut kata-kata ya, Mbak ya. Jangan, kita harus netral ini, Mbak. Ya. Oke, saya kembalikan kepada Bu Siska ya.
2: Halo,
3: ya.
2: Halo Mbak Firda. Gimana, aman ya? Sama Bapak?
3: Kok susah ya, Mbak ya?
2: Enggak, sebenarnya kan menurut saya kan masalah angka aja sih. Kalau misalnya pas 1, 2, 3, nah itu ganti klub juga boleh loh, gampang. Dalam hati aja bedanya gitu loh. Kayak humming aja. 4, 5, coba deh, coba dulu, coba, coba.
3: 4.
2: Oke, itu bisa loh. Bisa kan, gampang sebenarnya.
3: Tolong dong.
2: Kita mau kasih per jamnya 50 juta. Itu belum termasuk untuk pengecatan stick ponfit.
3: Gak bisa sih, Mbak, saya kayaknya, Mbak.
2: Ini mega job banget. Udah oke ya, Mbak Firda Besari.
3: Salah.
2: Tunggulah ponfit di sana.
3: Ini siapa ya?
2: Aduh, saya salah orang lagi. Saya salah sambung, Pak Tono. Dan Firda masuk salah sambung di
4: Gen FM.
3: Parah banget,
4: maaf ya, maaf.
2: 50 juta loh sejam loh.
3: Juta per jam.
5: Ora pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo, iya selamat pagi.
2: Dengan ya. Zahra?
3: Iya betul.
2: Oh iya, Zahra ini Anggi, manajernya Risti, ingat nggak? Tagor. Iya betul.
3: Oh, iya,
2: kemarin kan kebetulan memang aku kan harus pulang duluan nih, pas lagi Ang sama Risti visit ke sana. Pada bikin konten ya?
3: Iya betul kak.
2: Memang sebelumnya kemarin belum izin nih lewat aku. Aku tahu kalau Risti ini kan memang followersnya banyak, penikmatnya banyak, pecintanya banyak. Jadi istilahnya apapun yang dilakukan si artis ini kan pastinya banyak CCTV yang mantau nih gitu. Untuk kontennya sih nggak masalah ya, buat aku juga ini fun lah. Kalian bikin Velocity kan ya?
3: Iya kak.
2: Karena memang Velocity ini kan juga lagi naik nih, meskipun sekarang lagi kalah sama trennya Kim Son Ho ya. Cuman kita kan udah tahu sekarang packagingnya Risti itu seperti apa, muslimah gitu ya. Terus juga memang lagu yang lagi dipromoin kan juga ke arah sana gitu. Di sini saya dapat laporan dari guru anaknya gitu ya, kalau Arsen di sekolah banyak yang bully gitu.
3: Karena Velocity.
2: Ah iya betul. Cuman intinya memang dari Arsennya jadi keberatan nih gitu.
3: Soalnya kemarin tuh aku bikin kontennya tuh izin dulu kok ke Karisinya sama tapi... Kak Angnya.
2: Memang aku tahu Risti ini orangnya humble parah. Kamu mau suruh apa aja juga dia pasti mau gitu loh. Kamu mau suruh Velocity kek, mau kamu suruh dia Kiki Do You Love Me kek, kamu mau challenge dia nyetopin truk di tengah jalan juga dia mau-mau aja, karena saking humble-nya Risti gitu. Gini aja deh, kalau dari Arsen sih minta di take down sih ya. Ya dek?
4: Iya kak. Kak, halo.
3: Iya halo dek.
4: Iya kak.
3: Halo kak.
4: Berat juga ya kak ya. Aku juga gak ini nih diajak-ajak teman sekolah kak.
3: Itu emang harus di take down ya,
4: adik. Iya, kak. Iya, harus di take down lah, kak, ya. Malu, kak.
3: Aku minta izin ke mentor aku dulu, boleh nggak ya? Soalnya kalau aku tiba-tiba take
4: kak,
3: down,
4: tolong,
3: takutnya...
4: Tolong banget, kak. Di take down aja, kak, ya. Aku udah beberapa kali ini mengurung diri di kamar, kak. Ya, demi mental aku ini.
3: Tapi kalau aku minta izin atasan aku dulu, boleh nggak ya buat ngetek? Dan takutnya aku masih magang, takut gak lulus kuliah.
2: Nggak bisa dong, kamu aja nggak izin saya. Sekarang kamu minta izin sama mentor kamu. Yang kamu pikirin apa sekarang? Kamu magang di situ ya?
3: Ya, kamu masih magang kan.
2: Ah iya, magang terus kamu berharap nilai kamu bagus. Terus sekarang kalau misalnya di take down?
3: Soalnya prosedurnya kayak gitu kan.
2: Nggak bisa dong, prosedurnya harusnya dari awal. Minta izin ke manajer, manajer sudah menyetujui. Bikinlah konten, kontennya tercipta. Jadi nggak ada tuh yang namanya permintaan untuk take down.
3: Aku minta maaf banget kak, maaf banget. Aku
2: maaf tuh gak cukup, minta take down. Kamu minta maaf mulu, emang kamu pohindun? Pokoknya sampai jam 12 itu masih ada. Nanti surat somasi saya suruh antar langsung sama lawyer saya ke Shot FM. Dah gitu aja.
3: Bukan. Ini aku Hot FM kak.
2: Ini Shot FM di Epicentrum.
3: Bukan kak, aku Hot FM kak.
2: Malah orang ya. Saya salah sambung lagi. Dan Zahra masuk salah sambung deh. Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20.

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi, Pak.
1: Pagi.
2: Dengan Pak Bernard.
1: Ya.
2: Mengganggu waktunya sebentar, Pak.
1: Kenapa?
2: Ini dari Cynthia, Pak, dari akulayu.com, Pak.
1: Dari mana?
2: Akulayu.com, Pak.
1: Kenapa ya?
2: Pinjaman online, Pak. Ini soal pinjaman istri Bapak, Pak.
1: Ih, istri gua nggak ada minjem-minjem. Yang tahu dah.
2: Loh, ini saya kan sesuai penagihan dari kantor aja, Pak, datanya, Pak.
1: Istri saya namanya siapa?
2: Michelle Yosi, Pak.
1: Pinjem di apa?
2: Akulayu, Pak.
1: Buktinya ke saya.
2: Kenapa?
1: Kirimin buktinya ke saya semua.
2: Oh ya, nanti saya kirimin, Pak. Ya, sekarang saya pengen bicara dulu aja sama Bapak.
1: Ya udah, kirimin aja.
2: Ya tunggu, saya mau kasih tahu dulu, Pak.
1: Ya, istri saya nggak pernah minjem-minjem, saya tahu.
2: Lah, nggak pernah minjem itu kan di depan Bapak. Kalau di belakangnya gimana?
1: Ya udah, kirimin bukti.
2: Ya ini saya ngobrol dulu. Bapak saya ngomong baik-baik, sekarang Bapak yang galak.
1: Kirimin bukti aja.
2: Oh iya, abis ini saya kirimin. Saya pengen bicara dulu biar Bapak gak ketahuan kabur gitu, Pak.
1: Nggak mau kabur kemana? Nomor gue ada. Lihat aja tuh nomor gue ada, gue pakai berapa lama.
2: Saya cuma mau menagih, Pak, yang jadi tanggung jawab istri Bapak. Katanya gak bakal kabur, Pak. Kok udah ditutup telepon saya?
1: Gue bilang, lo kirimin buktinya dulu.
2: Ya tunggu dulu, saya mau mengkonfirmasi. Bapak tahu etika bertelepon gak?
1: Konfirmasi,
2: saya ngatain saya lagi. Bapak yang pinter, jangan ditutup dulu dong.
1: Mau dibayar?
2: Iya, mau dengerin dulu. Saya kan mau mengkonfirmasi dulu.
1: Bukti aja ke gua.
2: Iya, abis saya tutup. Kalau setelah kita...
1: Kirimin, baru lo telpon. Mau...
2: ini diomongin dulu, baru saya kirimin.
1: Halo?
2: Halo, jangan ditutup dulu dong, Pak. Kita kan bisa bicara baik-baik nih, Pak.
1: Iya kan, gua udah ngomong kan, lu kirimin aja ke buktinya ke gua.
2: Iya, ini saya mau konfirmasi dulu aja. Saya mau kasih tahu tadi saya enggak mau nyepil nih, Pak. Istri Bapak minjem duit itu buat beli kado Bapak yang mau ulang tahun. Makanya saya jelasin dulu.
1: Aduh, ulang tahun apaan?
2: Lah ya orang istrinya bilang begitu, Pak. Minta-minta ke kita ini sampai 100 juta loh, Pak. Utangnya, makanya saya mau bicarain dulu. Saya baik-baik tadi ngomong sama Bapak.
1: Lu kalau mau nipu, nggak usah caranya begini.
2: Ngapain saya nipu, Pak? Saya cuma karyawan doang, Pak.
1: Ya udah, kirim.
2: Abis ini saya kirimin, Pak.
1: Kalau mau nipu, nipu aja ya.
2: Pak, saya nggak apa-apa dikatain b**k kayak mau yang jelas mendingan kita ketemu aja langsung, Pak.
1: Udah, silakan, lu mau ketemuan, ayo.
2: Oh ya udah, saya langsung datang aja sekarang ke Karawang Utara gitu.
1: Karawang
2: Utara. Pak Bernard Sulanjana.
1: Iya, nama gua aja salah.
2: Hah?
1: Lu mau nih, kalau lu mau nipu ya nipu aja.
2: Ya, saya salah orang, Pak. Saya salah sambung. Ya, kalau gitu Bapak masuk salah sambung di Gen FM.
1: Aduh, suaranya kok beda ya?
2: Masa sih? Ya dong. Udah ada MC belum buat besok? Wah, mau ulang tahun marah-marah aja.
0: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Santuy rek. Musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis siki lanjut joget maneh.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmsg.
3: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: cinta.
1: Dengerin deh.
2: Yang ini.
3: Yang ini.
1: Jangan sampai kamu skip ya.
3: Yuk,
1: didengerin.
4: Halo.
5: Halo, selamat pagi.
4: Pagi.
5: Dengan Mama Kalila, betul?
4: Betul.
5: Iya, saya teh Asi, saya asistennya Pak Ahmad bagian teh.
4: Ya, gimana?
5: Ini tuh sebenarnya juga saya nggak enak ya, karena saya jadi mendahului Miss Ika begitu ya. Nah ini Mama, ini maaf saya juga kalau misalnya memang bukan azas praduga tak bersalah atau gimana-gimana. Kemarin itu kan ya pas minggu lalu, kan saya suka nyimpen di buku gede gitu kan. Ada buku, ada buat kas guru-guru gitu ya. Memang ada yang hilang tidak banyak, ada 2 lembar uang 50 ribuan. Singkat ceritanya teh, ya ada yang ngomong, coba kemarin ada ini enggak anak-anak murid yang masuk gitu kan. Terus ya pokoknya ada yang bilang katanya si Kalila sempat main-main sama temennya.
4: Ini maksudnya Kalila itu masuk ke ruang TU apa gimana ya, Miss?
5: Iya, gitu.
4: Berarti saya harus nanya anaknya kalau udah pulang sekolah ya, Miss ya?
5: Soalnya iya.
4: Kan anaknya juga enggak bawa handphone ke sekolah. Jujur baru pertama sih ya, Miss, kejadian kayak gini. Nah, karena saya enggak pernah dengar Kalila sampai urusannya ke uang-uangan apalagi di ruang TU. Walaupun saya sebenarnya enggak percaya ya, Miss.
5: Makanya tadi saya teh minta hampura pisan mah kalau misalnya saya jadi kayak enggak sopan. Ini aja juga sebenarnya saya lagi di luar, saya kan bingung. Soalnya orang tua saya juga lagi sakit, saya mau gantiin 100.000 juga gimana mah? Apa mungkin misalnya Mama mau bantu saya gantiin dulu uang 100.000-nya gitu mah?
4: Waduh, kalau ganti uang sekarang kayaknya saya tunggu laporan anaknya dulu ya, Miss ya. Atau mungkin saya bisa coba bantu tanya ke Miss Ika atau ke Pak Ahmad juga gimana?
5: Jangan ke Miss Ika dulu, saya nggak enak, mah. Ya mungkin misalnya Mama ada rezeki nanti kan bisa saya ganti. Dan 100.000 kan kecil paling buat Mama, mah.
4: Atau kita ketemu di sekolah aja gimana, Miss? Supaya lebih clear. Kan nanti ada anaknya, ada Pak Ahmad, ada Miss Ika juga.
5: Jangan deh, mah. Jangan di sekolah, saya aja kan maksudnya saya udah di titik buntu gitu, mah.
4: Jadi nanti kita mendingan ketemu dulu aja ya, Miss ya, gitu. Kalau misalnya memang Missnya lagi di luar, jam berapa Missnya bisa kembali ke sekolah, nanti saya samperin aja sekaligus jemput anaknya supaya lebih enak. Sebenarnya saya bukan mikirin nominalnya ya, Miss. Mau nominalnya lebih kecil atau lebih besar, bukan itu poinnya. Tapi saya mau semuanya clear supaya nanti lebih enak.
5: Enggak, gini aja deh, kalau misalnya Mama nggak bisa ini, saya telepon Papa Fikri aja ya.
4: Papa Fikri siapa ya, Miss?
5: Katanya papanya Kalila Muhammad Fikri.
4: Muhammad Fikri, Missnya salah orang kali.
5: Ini Mama
4: Nama ayahnya Kalila bukan Fikri.
5: Ini Mama Karenina bukan?
4: Bukan, saya Karamina.
5: Ya saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mama Kalila masuk salah sambung di
6: Benefem.
4: Allah ya Robby, Miss Asih siapa? Kalem-kalem juga lagi mikir siapa ya Miss Asih yang tadi dipikir-pikir sambil jawab.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Genevieve.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM. Gen FM.

0: Eits, Sobat Kin.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Halo, dengan Mas Bung?
2: Iya, betul.
3: Ini Radit dari Mahaka.
2: Oh iya, Mas Radit. Kenapa, Mas Radit?
3: Sebelumnya terima kasih nih, Detektif Astral udah mau kerja sama sama kita. Nah, kita interest untuk ngajak Mas Bung siaran nih. Jadi setiap penyiar itu kan punya jagonya masing-masing gitu ya, Mas. Punya fieldnya masing-masing lah, kurang lebih. Nah, yang kita belum punya tuh penyiar yang berbau horor, Mas. Tapi nggak apa-apa nggak nih kalau misalnya tidak membawa nama Detektif Astral?
2: Bebas sih, Mas. Walaupun kayaknya sih anak-anak juga go ahead aja sih.
3: Oh gitu ya? Jadi setiap penyiar di Gen FM kan punya strength-nya masing-masing. Kalau Patra itu dengan stand-up media yang lucu. Okin itu karismatik, pria tampan, pendengarnya cewek-cewek gitu loh. Nah, kalau Mas Bo ini mau kita jadikan, kita set sebagai penyiar horor.
2: Oke.
3: Pernah siaran gak sih, Mas?
2: Kalau siaran radio enggak, aku lebih ke TV, Mas.
3: Ah, oke. Berarti udah tau lah ya, ilmu-ilmu presenting.
2: Basic.
3: Iya. Keberatan gak kalau misalnya menjadi penyiar horor, tapi suaranya juga horor?
2: Oke, harus dihororin gitu ya?
3: Iya, betul.
2: Oke.
3: Jadi contohnya kayak gini, Mas. 98,7 FM, gitu. Bisa gak, Mas, Bo, kayak gitu?
2: Ya, depends on producer sih.
3: Tapi nggak dari suaranya masnya sendiri, gitu. Di line telepon kita sudah ada. Kayak gitu loh, Mas.
2: Possible.
3: Bisa saya coba dengar warna suaranya gitu, Mas Bo.
2: It's okay deh, gue baru bangun tidur.
3: Nggak masalah.
2: Apa ya, suara apa sih?
3: Ya, misalnya 98,7 Gen FM bersama saya, Bo, di sini. Selamat malam, menyapa lah gitu.
2: Let's see. Oke, selamat malam. 98,7
3: Boleh ya sekali lagi ya, Mas, ya, coba.
2: Selamat malam, 98,7 FM sama gue, Bo, menyapa kalian untuk melihat ke depan yang akan menyeramkan.
3: Nice. Oke. Kalau kita mau pakai ada jargon ketawanya kayak kuntilanak gitu, bisa gak, Mas?
2: Baru bangun ya. Tidur, Mas, Bro.
3: Gak apa-apa, coba saya pengen denger aja. Gak apa-apa, kok gak usah kayak kuntilanak, gak apa-apa. Jadi kayak ketawanya, Mas. Jadi pengen dapat ketawa yang khas gitu. Coba deh, Mas.
2: Oke, kita coba. Aduh, 98,7 Gen FM.
3: Keren. Ini saya merinding, Mas, Bo. Itu kalau bos kita suka setiap talk set opening kayak begitu, gak apa-apa ya, Mas, ya?
2: Boleh, Mas, Bro.
3: Oke, Mas, nanti kan untuk siarannya sekitar jam 2 malam, possible gak, Mas?
2: 2 malam
3: live.
2: Ya, siap itu bisa sekalian juga itu untuk jagain.
3: Nah itu, nama acaranya Pengkor.
2: Pengkor.
3: Iya, penyiar gen khusus horor, Pengkor.
2: Oh, Pengkor. Boleh.
3: Dan boleh ngelucu sedikit gak, Mas? Kan ini kan Mas Boyen kan, Mas Boyen kan?
2: Iya, Boyen, benar-benar.
3: Yang Instagramnya @bowbowho bukan?
2: Bukan, Bobocu.
3: Wah, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mas Bo masuk salah sambung di Gen FM.
2: Sudah kuduga.
3: Lagi tidur. Sorry, Bro.
2: It's okay.

0: Santuy rek, musik kita tak pause sikit. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Desi, Om lagi di Surabaya nih, Des.
1: Kenapa, Om?
2: Kenapa ini mau pilih anaknya, Om?
1: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nela, kan?
2: Hah?
1: Nah, saya nggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
2: Iki sampah ini gak ada rambu-rambu, ya, Tale. Ada sampah yang kuluk sampai ditabrak itu.
1: Loh, alah, Om. Apa ini gini masuk, yo? Sampah juga rambu-rambu, ya. Gak ada, Om.
2: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
1: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya
2: tabrak. Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
1: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu loh, Om, yang keras itu loh, bukan tong sampah plastik.
2: Eh, makanya iku, kok nambal trotoar? Ya apa iki kok ngene iki?
1: Om, saya takut, Om, jangan dilaporkan polisi.
2: Ya gak iso, aku kok ngene iki kudu ngajak bapakmu iki, mosok Om dhewean iki nambal trotoar.
1: Jangan, Om.
2: Ngerti enggak cara nembel trotoar nggih apa?
1: Iya, tuku semen, tuku geragal, tuku apa? Om, saya tanggung jawab.
2: Ya wes ya. Siapa lo semen ambil geragale?
1: Ya di utuh tadi si Jing. Kok ditambil lo bareng-bareng tak oma? Ya oma
2: ben ceket gak ya apa?
1: Ceket yang juga iku semen.
2: Lak nguawur ada iki.
1: Nah apa?
2: Ya iku tukang-tukang iku kabe. Tukang bangunan iku ambil idune ceket. Ngono lo.
1: Duh ala lah kok banyak saya om.
2: Angko iki ya. Om mobil abangnya iki ya. Gantan ada lampu nih.
1: Kok abang?
2: Abang pikir iki lo. Ya Allah.
1: Loh kok pikir sih? Oh, mobilnya lo beri. Ya apa sih, Om?
3: Untuk berarti untuk konco sak kelas ya anak iki.
2: Ya maaf.
3: Kurane Desi berarti Desi masuk salah sama gede apa?
1: Ya Allah, gantian ya iki. Ya Allah, aku yang ngeredek banget.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
2: Iya.
3: Dengan Ibu Ella.
2: Betul, dari mana Pak?
3: Saya dari depan rumah Bu, yang masih baru.
2: Kenapa tuh?
3: Ini Bu, sebelumnya salam kenal karena saya baru sebulan ya. Ini mau nanya, semalam tuh kok berisik banget Ibu ya?
2: Apanya ya Pak ya?
3: Kayaknya sih anak Ibu main ke rumah sebelah.
2: Terus?
3: Saya gak tahu itu rumah siapa, katanya artis-artis gitu deh. Saya ngerasa keganggu gitu loh Bu.
2: Bapak rumahnya siapa ya kalau boleh tahu?
3: Sama saya Rudy.
2: Bapak Rudy, oke.
3: Nah masalahnya gini, Ibu gak kenal saya karena Ibu gak mau kenal sama saya. Saya kan sebagai warga baru harusnya di welcome ya.
2: Terus ini Bapak ceritanya mau komplain nih ke saya?
3: Saya mau komplain karena
2: emang katanya anak saya berisik jatuhin.
3: Satu ngejatuhin sepeda dan kemarin rumah Ibu berisik sekali.
2: Mohon maaf, Bapak harusnya tetangga. Bapak gak ada sawan juga.
3: Loh Ibu dong yang datang ke saya. Saya sebagai orang baru di welcome.
2: Saya ada keperluan apa harus ke Bapak?
3: Masa saya SKSD? Ibu sama yang rumah di pojok yang di hook itu temenan ya?
2: Ya kita
3: bisa bilangin gak Bu sama yang rumah pojok itu jangan berisik Bu? Nyampe rumah saya loh.
2: Tapi Ibu bertetangga kalau Bapak mau berisik pakai kedap suara aja Pak rumahnya.
3: Loh Ibu baru pertama kali tinggal di komplek Ibu ya? Ada yang namanya
2: maaf Bapak dengerin saya.
3: Sopan santun dalam bertetangga. Masa rumah harus pakai peredam?
2: Ini iya,
3: studio.
2: Emang itu seberisik apa? Ada konser dangdut di situ kan enggak?
3: Malam kan mati lampu.
2: Ya terus.
3: Gerah, panas.
2: Ya terus.
3: Berisik banget. Anak Ibu main ke rumah yang rumah hook, akhirnya berisik. Coba anak Ibu enggak main. Ini udah ada dua kejadian memancing saya nih.
2: Nah, terus kenapa Pak? Sekarang masalahnya di mana Bapak mau nyapa nih? Saya minta maaf nih.
3: Nah, udah, itu aja yang saya mau. Ibu minta maaf. Nanti ke rumah saya minta maaf.
2: Gak mau, ngapain sih?
3: Loh kok gak mau? Saya kan orang baru Bu.
2: Emang yang berisik anak saya doang? Anak saya suaranya segede apa emang?
3: Ya gak tahu.
2: Gak mau cari tahu dulu itu anaknya siapa aja.
3: Anak Ibu? Saya sudah tanya sama satpam, ini berisik sekali siapa ini?
2: Terus anak saya mau sendiri doang ketawa-tawa ngakak.
3: Lah, saya gak tahu itu sama siapa lagi.
2: Loh kayak gini, Bapak orang baru ngomong kayak gini sama saya gak terima nih.
3: Kenapa Ibu gak terima? Karena Ibu tidak punya rasa bertetangga.
2: Terserah Bapak ya mau komen apa ya.
3: Oke, sekarang gini ya Bu ya, Ibu kalau jadi saya mau ngobrol aja di sini kayaknya geng-gengan. Ibu coba.
2: Aja kayak gitu, yang ngobrol mau ngobrol aja Pak.
3: Enggak, suami Ibu, saya senyumin ya. Buang muka.
2: Panggil
3: buang muka.
2: Adabnya, ada adabnya.
3: Buang sampah. Enggak digubris.
2: Pintu rumah.
3: Enggak digubris.
2: Ketemu deh di depan rumah.
3: Boleh, boleh. Hari ini kita ketemuan di depan rumah.
2: Dengar ini Pak, Bapak jangan sok jagoan nih, maaf.
3: Sok jagoan? Saya enggak sok jagoan.
2: Kalau malam kita clearin aja semuanya.
3: Kita clearin semuanya biar saya bisa nyaman, Bu. Tinggal di klaster MIT ini, Bu.
2: Bukan MIT, mohon maaf, Insan.
3: Suami Ibu Pak Arif kan?
2: Bukan, Bapak kayak salah sambung kali ya.
3: Astaga, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di
4: Gen FM.
2: Ambil timunya.
3: Udah ngomongnya gak enak di kantor.
2: Anak-anak saya suaranya segede apa nih.
5: Yuk, dilanjutin. Manjain kuping sama lah.

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Titan Aji, betul?
2: Dari mana?
1: Iya, Bapak saya Kolit, Pak, dari BN.
2: Iya.
1: Iya, Bapak apply di bank kita, betul?
2: RBB.
1: Iya, betul. Kemarin cuma mau sekedar cross check aja karena kita kan dari tim HR, Pak.
2: Iya. Yep.
1: Untuk tanggal 22 besok kan sudah ada tes lagi ya, Pak ya? Betul ya?
2: Iya, betul. Tes online.
1: Saya mau tanya dulu sebelum untuk ranah ke online, ada seleksi tahapan awal untuk via telepon bisa, Bapak?
2: Iya, boleh.
1: Saya mau tanya, apakah Bapak pernah menghandle untuk nasabah generasi-generasi zaman sekarang seperti Gen Z atau Gen Alpha gitu?
2: Gen Z, oh, nasabah muda ya.
1: Betul, betul. Apakah sudah pernah?
2: Sudah. Berbagai kalangan, mulai muda, okay, tua.
1: Bagus. Bagus.
2: Lanjut usia juga ada.
1: Oh. Karena memang nanti ini proyeksinya Bapak itu next-nya kita punya program itu namanya Tanggul, Pak. Sudah pernah dengar?
2: Tanggul.
1: Iya, Tanggul.
2: Maksudnya ini divisi di BTN atau gimana?
1: Bukan, produk kita nantinya ada yang baru, namanya Tanggul. Sudah pernah tahu?
2: Belum.
1: Iya, itu kepanjangannya Tabungan Gen Z Alpha Unggul. Begitu. Tugasnya Bapak itu kita proyeksikan memang untuk Bapak akan menghandle untuk sasarannya adalah teman-teman dari Gen Z begitu.
2: Begitu.
1: Iya, betul.
2: Baik.
1: Iya, Bapak saya mau tanya, ini untuk awal ya, untuk seleksi awal. Kita kepengen tahu seberapa Gen Z Bapak begitu. Itu seberapa Bapak
2: seberapa
1: itu.
2: Gen Z?
1: Iya, maksudnya tahu. Setelah tahu dunia Gen Z begitu, Pak.
2: Dunia Gen Z ya?
1: Iya, betul. Ini saya ada pertanyaan, Bapak. Mungkin boleh dijawab ya, Bapak ya?
2: Iya.
1: Okay. Iya, oke. Okay. Bapak tahu apa arti dari skibidi toilet?
2: IDB.
1: Oh, bukan IBD, Pak. Skibidi. Skibidi toilet.
2: Waduh, kok nggak jelas ya? Apa ya?
1: Atau mungkin saya lempar ke pertanyaan selanjutnya.
2: Boleh.
1: Oke,
2: okay. Boleh.
1: Bapak tahu arti Ohio?
2: Ohio, selamat pagi.
1: Oh, siap, baik. Untuk Sigma, apa arti Sigma?
2: Apa?
1: Sigma.
2: Sigma itu ya, kayak Alpha mungkin menurut saya ya.
1: Oke, baik, siap, gak apa-apa. Bapak tolong artikan dan panjangkan untuk lirik lagu begini, Pak. Kalau memang
2: cocok.
1: Iya, betul. Kalau memang cocok, bisa?
2: Datang ke rumah.
1: Siap. Statue, apa artinya dari statue?
2: Sel cuek.
1: Siap, baik, bagus. Bapak mau cross-check saja. Bapak Titan Aji, kelahiran Mojokerto, betul ya Pak ya?
2: Probolinggo, Pak.
1: Oh, ganti.
2: Kota kelahiran kan?
1: Iya, betul, kota kelahiran.
2: Probolinggo.
1: Bukan Mojokerto, Bapak.
2: Bukan.
1: Maaf, ini Bapak Titan Aji Pangestu bukan?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Waduh, Pak. Mohon maaf, saya salah. Dan benar Bapak Titan Aji ini masuk di salah sambung Gen FM.
2: Suaranya kok beda ya?
0: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Halo.
2: Mas Arief. Hah? Mas Arifnya ada, Pak Arifnya.
3: Dari mana ya?
2: Dari Harapan Jaya Elektronik. Gini, saya mau ngirim pesanannya Pak Arief nih. Ngirim AC.
3: Iya, AC apaan, Dik?
2: Kebon Melati bukan, Pak Arief rumahnya?
3: Iya.
2: Jati Bundar?
3: Iya.
2: Dia ngirim buat siapa nih? Di Cawang, ngirim buat kosan di Cawang. Atas nama Rafika Indah.
3: Rafika Indah?
2: Ini Mbak Rafika?
3: Bukan.
2: Oh, nah gimana sih, bingung deh.
4: Halo.
2: Ya,
4: halo.
2: Halo. Ini dengan Bang Arief.
4: Iya, dari siapa?
2: Harapan Jaya Elektronik.
4: Harapan Jaya Elektronik.
2: Heeh.
4: Kenapa?
2: Beli AC enggak?
4: Kagak.
3: Rafika Indah, siapa itu Rafika Indah?
4: Tahu, kagak beli AC dari mana?
3: Nah, Rafika Indah itu siapa?
2: Saya lihat di Instagram sih. Rafika Indah masih umur 17 nih.
3: Nih, Rafika Indah.
4: Halo.
2: Halo, Pak.
4: Hey.
2: Bapak kan pesen AC nih buat kos-kosan.
4: Buat kos-kosan.
2: Iya.
4: Terus?
2: Ya ini saya mau nanya, ini unit nomor berapa nih kos-kosannya, AC-nya nih saya turunin.
4: Di mana?
2: Cawang.
4: Cawang, gua mau di Tanah Abang.
2: Ya ini kan bukan buat bapak, buat bapak kan beli buat cewek, buat Rafika Indah.
4: Buat terus?
2: Saya mau nanya aja kos-kosannya yang mana, Pak?
4: Gua kagak ngerti dong.
2: Ah, bapak kok ngirim kecil pura-pura kagak ngerti sih, Pak?
3: Gak ngerti kali depan bininya.
2: Gak ngerti depan bininya.
4: Maksudnya udah bayar apa?
2: Udah lunas ini, saya kan cuma naro doang, Pak. Saya mah gak minta duit.
4: Maksudnya gua kagak ngerasa bayar, ah.
3: Halo?
2: Ini sepupu ibu kali ya?
3: Nggak ngerti, abang siapa sih? Saya nggak tahu, ah.
2: Halo?
3: Halo?
2: Bu, maaf bu, saya salah orang, bu.
3: Bukan.
2: Ini Pak Arief Muhammad bukan, bu?
3: Bukan.
2: Yang kerja di Payakumbuh?
3: Bukan.
2: Ya Allah, saya salah orang, saya salah sambung ya, bu, ya. Dan ibu masuk salah sambung di Gen FM!
3: Bapak yang ingat aja deh.
2: Jangan marah bu sama bapak. Bercanda, ini bu dikerjain Bang Botel.
3: Enggak, biarin. Kali ada jatuhnya, biarin.
2: Maaf ya bu ya, dikerjain di salah sambung. Bang Botel yang ngerjain nih bu.
3: Iya emang si a**u Botel. Ntar bininya gue jodohin sama guru.
2: Aduh.
0: Gas lagi yuk.

Gen 103,1 FM. Bisa banget. Just on your phone, jangan kau bohong.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

101,3 FM bisa banget.

0: sek, musik kita tak paus sisik. Ngopi sik, tarik nafas sek, habis siki lanjut joget maneh.
1: Halo.
2: Halo.
1: Dengan Ibu Sheila, Ibu.
2: Betul.
1: Saya dari Iwan, Ibu, BSC Bestindo Sport Center, Bu.
2: Oh iya.
1: Sebelumnya Ibu terima kasih kemarin sudah main di sini, Ibu, ya, dari kantor Ibu. Cuman di sini maaf, Bu, saya coba telepon tadi ke Pak Budi kalau enggak salah, tapi enggak bisa dihubungin. Saya ada nomor yang kedua, nomor ini. Mohon maaf, ini ada tunggakan yang belum dibayar, Ibu, untuk 3 lapangan kemarin, Ibu.
2: Ini ada Pak Budi.
1: Boleh, boleh.
2: Halo, Pak Iwan.
1: Nah, ini saya cari-cari.
2: Gimana, Pak Iwan?
1: Jadi saya naginya gimana nih, ada tunggakan?
2: Oh, itu kemarin saya sebenarnya ke Ibu aja deh. Kalau pembayaran kemarin kebetulan Bu Sheila yang...
1: Nah, boleh. Saya jadi pingpong. Halo, Ibu Sheila.
3: Gak tahu, aku juga sama Bu Sheila yang kayaknya.
2: Nek, Nek.
3: Gak mau.
2: Bu Sheila aja lagi gak mau ngobrol deh, Mas.
1: Ya udah, nanti saya telepon Bu Sheila apa kemana nih. Intinya saya mau ditransfer, itu aja. Kok bisa gak mau transfer gini? Main mau, tapi bayar gak mau.
2: Iya, iya, siap-siap.
1: Gimana sih?
2: Udah diklarifikasi.
1: Malu loh, kantor sebesar Anda nunggak segini doang. Cuman kurang 250 ribu aja, tapi ya ampun.
2: Kebetulan Bu Sheila aja juga denger kok ini.
1: Kantor apa ini? Kalah sama anak-anak mahasiswa ini.
2: Di mana, gimana, Mas?
1: Saya dipingpong terus ini.
2: Kebetulan saya suka main pingpong.
1: Saya nggak peduli. Saya penting dibayar, Ibu.
2: Berapa?
1: 250 ribu aja, masa nggak bisa?
2: Saya tambahin 250 ribu lagi nanti jadi 500 ribu. Apa mau dipakai?
1: Nggak usah sombong, bayar aja dulu.
2: Oh, sombong dong.
1: Jadi ini siapa yang mau bayar, Pak Budi atau Ibu nih?
2: Bapak maunya siapa yang bayar?
1: Ya siapa aja yang mau bayar, saya mah bebas. 250 ribu masa kalah sama anak-anak SMA kemarin pada main. Datang-datang kantor pada pakai naik mobil Pajero, Fortuner, Alphard, bayar 2,5 nggak bisa.
2: Iya, nanti kita...
1: Jadi itikad baiknya kapan nih, Bu?
2: Maunya kapan?
1: Sekarang dong.
2: Ya udah, ayo.
1: Mana?
2: Ayo.
1: Ibu ngeledek nih ya.
2: Iya dong.
1: Mungkin buat Ibu ya, uang 250 ribu rupiah gak ada artinya, Ibu. Tapi buat saya, Bu, rakyat seperti saya, Bu, ini berguna banget.
2: Wow. Nih, ngomong-ngomong rakyat sebelah mana ya?
1: Rakyat Priuk, Bu.
2: Iya.
1: Buat Ibu 250 ribu mungkin hanya makan siang, Bu. Tapi buat saya, ini bisa buat seminggu hidup, Bu.
2: Seminggu hidup.
1: Ibu mungkin menganggap 250 ribu itu kecil. Tapi buat kami ini berarti untuk hidup, buat nafas, Bu.
2: Waduh.
1: Jadi Ibu gimana? Mau bayar atau enggak?
2: Enggak.
1: Oke, saya taruh di thread nanti. Saya mention juga. Nanti saya cari LinkedIn Ibu, saya taruh mukanya di situ.
2: Kalau bisa yang cakep.
1: Karena 250. Nanti tenang, Bu. Saya filter di TikTok, Bu, biar kece. Ibu mau pakai apa? Focus, Yellow Claw, Yellowstone, Hollywood atau apa, Ibu? Filternya biar cakep. Saya taruh nanti di thread. Atas Ibu Sheila Majid.
2: Iya, betul.
1: What? Ini Ibu Sheila Majid.
2: Iya, benar.
1: Bukan Sheila Marcelina.
2: Bukan.
1: Nah, saya salah orang dong. Saya nyarinya Ibu Sheila Marcelina, saya salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di GNFM.
4: Bayar dah tuh GoPay tuh. Atau menambahin lagi nih 250 ribu.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Band
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, dengan ya. Pak Dandi.
2: Betul.
3: Iya, Pak Dandi. Saya ini Cokro, Pak. Ya. Yang tetangga ini rumahnya daerah Jalan Jawa, Pak.
2: Oh iya, Pak. Iya, gimana Pak?
3: Iya. Pak, saya ini saya sampai bingung sama istri saya.
2: Kenapa,
3: mau
2: Pak?
3: Komplain di mana gitu kan? Kok enggak ada konfirmasi, enggak ada yang namanya timbal balik. Saya sampai bingung.
2: Kenapa?
3: Ini.
2: Aduh, saya minta maaf nih, Pak.
3: Kita kan memang belum lebaran, jangan minta maaf dulu. Saya enggak butuh minta maaf, Pak. Tapi saya tuh kepengen penjelasan. Saluran pencucian tuh loh, Pak. Apa namanya, selokan itu loh.
2: Oh, ada kendala apa Pak ke bapaknya, Pak? Nanti biar kita langsung...
3: Pembuangan air dari ini loh, kora-kora. Ya, itu gimana? Masih cuci piring tuh loh, Pak. Itu dibuangnya kemana tuh, Pak?
2: Bawah.
3: Apa, Pak?
2: Grass trap ya.
3: Grass trap?
2: Grass trap, Pak. Ada. Kalau di kitchen tuh, kalau misalnya di tempat cucinya, di washernya ada grass trap, Pak. Buat nyaring si sampahnya, Pak. Udah, Pak. Biasanya terus udah disaring, jadi air biasa, Pak. Ke got itu biasanya.
3: Ke got, langsung?
2: Gitu.
3: Loh, Bapak udah ngeliat ke selokannya, masuk ke selokan, gitu.
2: Oh, belum, Pak.
3: Nah, masalahnya gini loh, Pak, ya. Ini, salurannya Bapak, itu masuk ke air saya. Nah,
2: Bapak rumahnya yang mana, Pak ya?
3: Lah ya, sebelahnya sampingnya Bapak, gimana toh usahanya? Saya saya tel nomor 35, Pak.
2: Soalnya kan ini yang di Surabaya itu cabang mitra, Pak. Saya kan pusat.
3: Tuh. Pembantu saya lagi nyuci, kan keluar air. Ya, baju saya tuh bau rendang gitu loh.
2: Pak, untuk ngubungin manajer sana dan diperbaiki langsung apa ya?
3: Masalahnya, ya sudahlah. Ya namanya orang usaha, ya kan? Saya enggak apa namanya menghalangi, dikira saya menyumbat rezekinya orang, kan enggak enak gitu loh. Lah ini loh, Pak. Saya lagi meeting, Pak. Ya, ke meja saya itu bau rendang. Saya sampai isin loh, Pak, saya ini, Pak. Saya malu. Saya ini kok waktu meeting sama klien saya itu, loh, Bapak ini habis makan rendang tadi tuh. Parfum saya sampai kalah sama bau rendangnya itu loh, Pak. Ya nopo niki, Pak?
2: Kita cek apa nanti, Pak? Iya, Pak ya.
3: Rumahnya, Pak ya. Ya enggak apa-apa. Kalau Pak Dandi dikira saya ini
2: Tampak. Jadi biar enggak maksudnya biar kita perbaiki gitu, Pak.
3: Nah, ya gini, Pak Dandi mungkin datang ke tempat saya, airnya keluar gitu. Kan pasti kan Bapak nanti bisa cium gitu loh, Pak. Sampai air yang keluar itu bau rendang lah, makanya. Ini selokannya ini pinggir mana atau rendangnya tuh sampai ke rumah saya gimana, Pak?
2: Iya, nanti mungkin Pak Raya yang di sana nanti namanya Pak Raya izin buat tukang bakar nanti biar kita perbaikin sebuah Raya. Nah, soalnya ini juga kejadian pertama kali sih kita kayak gini, biasanya terus ada kejadian yang kayak gini gitu, takutnya emang ada saluran yang bocor atau apa, nanti sama kita dicek juga, kita perbaiki, Pak. Soalnya sebelumnya sih kita harusnya kita udah proper ya dalam semuanya ya. Maksudnya kita nggak tahu nih karena di sana kena tikus kah atau apa, kan kita nggak tahu ya, Pak ya.
3: Nah, ya makanya itu, Pak. Harus
2: kita cek dulu.
3: Saluran ini sampai bau rendang atau ya kan malu. Keluarga saya semua bau rendang. Ini sudah dikonsultasikan atau gimana sih, Pak, sebenarnya?
2: Harusnya sudah dikonsultasikan sih, Pak.
3: Gini lah, Pak. Kalau misalnya kayak begini enggak ada jalan tengahnya, ya. Kita kumpul aja ya, Pak. Nanti ke ini Camat Balas Klumprik gitu ya, Pak. Daerah rumah saya.
2: Balas Klumprik.
3: Iya.
2: Klumprik mana, Pak ya?
3: Loh, Ngagel, Pak. Ini Pak Nganjuk.
2: Oh, salah, Pak. Itu jalan Jawanya di Surabaya, Pak.
3: Loh, ini bukan nasi Padang yang Nganjuk ini, Pak.
2: Nganjuk mana, Pak?
3: Loh, salah ta, Pak?
2: Salah, Pak.
3: Loh, alah, maaf Pak Dandi. Tapi Pak Dandi ini sekarang masuk di Salah Sambung Gen FM.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Lagi dengerin
1: Gen musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pilihan lagu terbaik
1: cuma di GEN. GEN 103,1 FM Surabaya.
2: GEN 103,1 FM
0: bisa banget.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Halo pagi.
2: Selamat pagi dengan Ibu Wiwi.
1: Iya benar.
2: Selamat pagi Ibu. Perkenalkan Gigi. Saya Bapak Eko dari Kemensesnek Bu.
1: Oh iya.
2: Ibu. Saya dapat informasi nomor Ibu dari Ibu Roma.
1: Oh iya. Gimana Pak?
2: Betul Ibu punya catering Ibu.
1: Iya.
2: Nah kebetulan kami dari kementerian ini lagi nyari catering Ibu. Tanggal 17 masih available nggak Ibu ya?
1: Untuk berapa pack ya Pak?
2: Nah ini karena nanti ulang tahun Indonesia yang ke-79 kami butuh 79 tumpeng. Oh enggak, tenang saja Ibu, tenang saja. Bukan Ibu semua kami bagi ke vendor-vendor yang lain.
1: Oh iya gitu, iya. Saya.
2: Kalau misalnya Ibu, bikin 10 possible tidak Ibu?
1: Ukuran berapa ya Pak?
2: Ring 22 Ibu.
1: Kincin dong Pak, apa ya itu?
2: Enggak tahu sih.
1: Ada ya?
2: Bahasa dapurnya mungkin itu dari kepala rumah tangga istana Ibu. Ibu boleh catat dulu mungkin untuk syarat ketentuannya kira-kira Ibu bisa apa tidak?
1: Boleh Pak, boleh.
2: Nomor 1 adalah semua bahan-bahan harus menggunakan produk Indonesia, dari pasar Indonesia, dari vendor Indonesia.
1: Iya, oke.
2: Kemudian ayam Ibu tidak boleh ayam-ayam seperti ayam dari luar negeri.
1: Kan ayam Indonesia emang ada Pak?
2: Iya betul ada, saya cuma kasih tahu aja takutnya Ibu pakai yang ayam impor. Yang terakhir, tumpengnya tidak kerucut Ibu.
1: Mana ada Pak tumpeng yang kerucut?
2: Nah ini beda, jadi tumpengnya itu adalah bentuk istana negara IKN.
1: Susah tuh Pak, IKN Pak.
2: Ya, kemarin ada beberapa vendor udah coba ke kami, tapi kok kayak Batman, saya cancel. Kemarin bahkan yang paling mirip Bu ada satu datang, tapi kayak minyak angin caplang, saya cancel juga. Kalau misalnya bisa, Ibu dari negara siap untuk satu tumpengnya 20 juta rupiah, dikalikan 10.
1: Waduh.
2: Oh iya satu lagi Bu.
1: Apa Pak?
2: Tumpeng ini harus dikirimkan oleh vendor ke IKN.
1: Pak, biayanya nggak cukup deh kayaknya kalau itu.
2: Oh, itu urusan Ibu. Oke, jadi Ibu cancel saja?
1: Iya.
2: Ibu keberatan di mananya? Pengirimannya atau membuat tumpeng berbentuk istananya?
1: Dua-duanya, Pak. Iya.
2: Ibu dari tadi ketawa korporat terus. Ibu Wiwit.
1: Iya.
2: Waktunya Ibu berbakti untuk negara. Waktunya Ibu menunjukkan kecintaan Ibu terhadap NKRI. NKRI harga mati. Ini waktunya Ibu berbakti, menyumbang tenaga, keringat untuk Indonesia tercinta, merdeka. Siap Ibu?
1: Enggak Pak. Saya pusing jadinya. Loh, maksudnya.
2: Oke baik, jadi Ibu cancel ya?
1: Ya deh Pak, abis saya bingung juga.
2: Ibu paling aneh, paling menantang bikin tumpeng bentuk apa Ibu?
1: Pak, setahu saya bentuk tumpeng itu ya kerucut aja gitu.
2: Oh, kalau nggak beda, nggak viral Bu. Ini saya pastikan,
1: itu.
2: Bapak, ini saya pastikan Bapak akan taruh di IGS.
1: Oh. Emang Pak Jokowi ada IG-nya Pak?
2: Hei.
1: Siapa?
2: Ibu nggak follow?
1: Enggak.
2: Ibu 06 ya?
1: Ada.
2: 07? Hah? Apa 08?
1: Enggak ah. Saya nggak nol-nolan, Pak.
2: Nol-nolan?
1: Sekali, saya pas aja deh.
2: Saya kasih vendor lain, Ibu, ya?
1: Ya udahlah, 200 hilang deh. Malah sayang, ya?
2: Wah, sayang, Ibu. Padahal saya optimis loh sama Ibu. Karena catering Ibu kan BMBR namanya, Bu, ya? Banyak mamam, banyak rencana.
1: Bukan, ya elah.
2: Salah orang, salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di Gen FM! Bu gak mau Bu, 200 juta lumayan loh.
1: Masalahnya ini jauh banget. Mungkin deh Pak, aduh ya. Udah serius juga dengerin.
0: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktunya lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Dan. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: You done?
1: Yeah.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen. Musik terus.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
0: Kamu lagi dengerin
1: Gen Musik terus.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24.